0: apa jom mau sah dia, tita dia fair na. Tapi kalau aku sih juga ke, kalau fuka tece gue le, tece sih juga la le, kalau kau cek hasil, ke le, tapi kalau juga le, ikat kat tede. Tapi kalau ni abu, tapi kat tede lebih kat bule lah fuku. Abu nak pilih le, kalau ni asyik jauh tu ke, macam macam la tu ya, tapi kalau jauh macam ke, macam lusik tu ya. Oh ya, bukan juga. Oh, na, lau, kau beli. Bisa kau lau juga, kau na kalau lau kau, kita kau kati lau juga lah, na.
1: Mereka tiba di musim baru. Chao Lahu, semua orang akan berjalan ke rumah kelahiran mereka. Meskipun mereka akan pergi bekerja di luar negara, di mana pun, kerana Chao Lahu mempercayai bahawa jika mereka tidak bersama dalam perayaan musim baru selama satu tahun.ก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
3: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะปากกาเชียว